RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu di jam 12. Kok aku malah tiba-tiba ingat jam 12. Jam 8 nih teman-teman, bakal ada Prodo Entertain yang nemenin kalian di pagi hari ini. Yang mana dibilang cerah sih enggak juga, karena kayak enggak terlalu menyala ya untuk mataharinya. Tapi yang jelas bakal ada info-info dari dunia hiburan yang tentunya menarik banget untuk disimakin di pagi hari ini. Jadi tentunya jangan kemana-mana, sambil kalian sarapan, nyarapan bubur dulu gak sih hari Sabtu ini, atau mungkin sarapan yang lain, apapun itu teman Pro 2 tentunya masih ditemenin sama kita-kita di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Informasi pertama teman-teman datang dari F Forever ya. Siapa yang suka Meteor Garden? Kayaknya kalau anak-anak sekarang mungkin belum ada tahu. Grup F Forever teman-teman yang berisi Jerian, Venice, Wu, Vic Chow, dan Ashin ini tompol. Tampil solo teman-teman di konser Jakarta Jumat kemarin yang mana digelar di Indonesian Arena Senayan. Dan penampilan solo ini dibuka oleh Vanessa Wu yang membawakan lagu Dance Until We Die, Save Me, dan You're The Reason. Kemudian dibawakan lagi Piece by Piece, Everywhere. Dan dari Vanessa Wu ini membawakan dengan vokal yang stabil dan dance yang santai namun detail. Berbaut busana serba ungu hitam kompak dengan back dancernya. Dan penampilan ini mengejutkan penonton karena ia memainkan gitar di salah satu lagu berjudul PFW. Kemudian dia juga membuka blazer ungunya dan mengenakan shirtless. Waduh. Tentunya ini mengundang antusias penonton ya. Nah, dari Meteor Garden sendiri tentunya ini jadi nostalgia banget ya buat teman-teman yang mungkin dulu ngikutin mereka di serial Cina ya sebenarnya ini ya sebenarnya. Dan konser ini dipromotori sendiri oleh Color Asia Live. Dan dari F Forever ini membawakan lagu hit soundtrack Meteor Garden lainnya. Dan diketahui akan digelar selama 3 hari dari Kamis kemarin sampai hari Sabtu ini teman-teman, di 30 Mei 2026.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
2: Intermezzo.
3: Bang, ada roti apa aja?
1: Macem-macem, Dek. Mau yang mana?
3: Kalau yang ini rasa alpukat.
2: Kalau yang itu, Bang?
3: Yang itu kelapa.
2: Kok buah-buahan semua, Bang? Rotinya mana?
4: Intermezzo. Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
5: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada yang ngerti bola? Testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
4: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
5: Pesta Bola Dunia 2026.
6: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

0: Era di Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu teman Pro 2. Sorry banget ya tadi ada sedikit trouble. Yang jelas teman-teman Pro 2, berikutnya ada The Hoppers. Ini akan tayang di 3 Juni di Disney Plus 2026 teman-teman. Dan ini adalah kisah petualangan Mabel Tanaka ya, menggunakan teknologi untuk berkomunikasi langsung dengan hewan. Wow. Cerita berfokus pada Mabel yang menyelamatkan hutan di Beaverton dari proyek jalan bekas hambatan menggunakan teknologi hoppers yang memungkinkan kesadaran manusia untuk masuk ke tubuh hewan secara robotik. Dibintangi oleh Piper Kurda, Bobby Monihan, John Hamm, dan Meryl Streep teman-teman, dan disutradarai oleh Daniel Chong dengan musik karya dari Mark Motherbaugh teman-teman. Buat kalian yang mungkin nungguin ini, kita udah deket lagi ya, tinggal beberapa hari lagi, mungkin 3 hari lagi, 4 hari lah sampai sama 3 Juninya di 2026 bisa lah nonton tuh Hoppers di Disney Plus.
1: Hai. Dengerin aku.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Season, Topic and Trending Zone.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu atau Pro 2. Informasi berikutnya ini datang dari Moka. Siapa yang tahu Ailit teman-teman? Ini dari Moka, salah satu personilnya yang mana akan kembali beraktivitas setelah hiatus akibat kondisi kesehatan teman-teman. Nah, anggota grup Ailit Moka dipastikan kembali melanjutkan aktivitas promosi setelah sempat menjalani masa hiatus. Dan sebelumnya, Moka sendiri menghentikan sementara seluruh kegiatannya menjelang comeback terbaru Ailit melalui mini album bertajuk Mamihla Pinata Pai. Nah, keputusan ini diambil setelah kondisi kesehatannya memerlukan perawatan dan waktu istirahat agar proses pemulihan berjalan lebih optimal. Belief Lab mengumumkan bahwa kondisi Moka dinilai cukup stabil dan dapat kembali beraktivitas secara bertahap. Nah, agensi sendiri menjelaskan bahwa Moka telah menjalani pengobatan sekaligus masa pemulihan sebelum akhirnya menerima persetujuan medis untuk tampil kembali, teman-teman. Selain itu, Moka sendiri dipastikan tidak ikut tampil bersama Ailit dalam acara 2026 Weaverscon Festival yang berlangsung 6 Juni mendatang. Agensi menjelaskan karena Moka tidak dapat mengikuti sesi latihan persiapan untuk penampilan festival. Ya, walaupun mereka udah sering mungkin latihan nari, tapi kan pasti ada perform-perform tertentu tuh yang biasanya dilakukan di suatu konser, makanya nggak dulu. Karena satu juga masih baru-baru sembuh ya, jangan terlalu dipaksakan ya teman-teman ya. Dan kembalinya Moka ke atas panggung ini jadi kabar mengembirakan bagi penggemar Ailit setelah sempat menghentikan aktivitas sementara beberapa waktu terakhir.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
4: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Informasi terakhir teman-teman ini datang dari Ariana Grande. Wow, setelah lama tidak terlihat dalam bermusik ya. Kemarin-kemarin kan dia ada main serial teman-teman, dan juga film lebih tepatnya. Entangled kalau nggak salah. Dan juga untuk kali ini dari Ariana Grande ini memulai era baru Petal dengan merilis single Hate That I Made You Love Me. Nah ini jadi single pertama dari proyek album mendatang, dan liriknya membahas hubungan, rasa kecewa, emosional, hingga tekanan yang dihadapi perempuan. Grande sendiri menyebut lagu ini sebagai salah satu karya favorit yang pernah ia tulis. Dan lagu Hate That I Made You Love Me ini dari albumnya yang paling baru nanti, album ke-8 teman-teman, Petal, dijadwalkan rilis 31 Juli melalui Republic Records. Dan Ariana Grande sendiri turut menjadi produser eksekutif dan penulis lagu tersebut bersama Ilya, dan produser yang telah bekerja sama dengannya sejak 2016 teman-teman. Nah untuk single baru ini diproduksi oleh Ilya dan Max Martin, dan Max Martin sendiri sebelumnya pernah terlibat dalam album Eternal Sunshine, dan video musik ini juga dijadwalkan dirilis pada Senin 1 Juni 2026, dan turut dibintangi dari Justin Long teman-teman. Menarik banget, tapi informasi tadi menutup perjumpaan kita di Prode Entertainment. Habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada budaya dan pariwisata yang nemenin teman-teman di hari Sabtu ini. Siapa tahu menjadi rekomendasi untuk kalian yang pengen berlibur ke tempat-tempat wisata yang ada di Kalimantan Selatan maupun Indonesia. Jadi tetap di 95.5 FM barengan aku Febri di pagi hari ini di T-Zone, Trending and Topic Zone.

Saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Pagi.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik, kamu teman Pro 2. Di jam 9 kita sebenarnya udah berpindah segmen ya, dari sebelumnya sepada untuk trending and topic zone atau T-zone. Di jam 9 ada budaya dan pariwisata teman-teman Pro 2. Tentunya kita akan ngobrolin terkait informasi-informasi budaya atau mungkin tempat-tempat wisata yang bisa jadi rekomendasi teman-teman di hari Sabtu dan Minggu ini. Untuk mungkin siapa tahu ada yang mau ke luar daerah, mungkin bisa, atau di sini aja juga nanti kita lihat lah ya yang lagi rame ada apa. Jadi tunggu dan juga tetap di 95.9 FM teman terbaik kamu. Kalau kata Afikila sih tunggu apa lagi ya.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

dari Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman-teman. Kalian tahu enggak sih kalau Indonesia pasti tahu enggak sih? Punya beragam dan banyak banget yang namanya alat musik dari berbagai daerah. Kayak kita tahu sendiri Banjarmasin yang paling umum ada panting. Terus juga kalau yang ada di daerah-daerah lain mungkin kalian mengenal sasondo, ada angklung juga, ada gamelan. Dan ini mungkin yang kita buka dengan yang menarik dulu, karena ada yang namanya jaw harp, teman-teman, atau harpa mulut. Dan bentuk atau namanya ini kadang-kadang beda-beda tiap wilayah. Cuman alat musik ini memiliki prinsip dengan permainan yang sama, yakni memanfaatkan rongga mulut sebagai resonator untuk menghasilkan bunyi yang khas dan bergetar lembut. Biasanya gampang banget dibikin, dan memang kebanyakan alat-alat musik daerah atau tradisional itu punya bahan-bahan yang sangat mudah ditemukan di alam. Nih kalau jaw harp atau harpa mulut ini tuh kayak dari bambu, kayu hingga pelepah enau, dan cara memainkan punnya cukup unik karena kita akan menempelkan alat bibir di mulut. Kemudian bagian ujungnya ini bukan kayak harmonika yang kita tiup, tapi dipetik atau ditepuk dan ditarik sehingga menghasilkan getaran suara yang diperkuat oleh rongga mulut. Nah, di tanah Sunda, Jawa Barat, alat musik ini dikenal sebagai nama karinding. Biasanya terbuat dari bambu atau pelepah enau, dan memang dimainkan dengan cara ditepuk pada bagian ujungnya. Nah, dahulu karinding ini dipercaya digunakan masyarakat sebagai pengusir hama di sawah, teman-teman. Karena bunyi ini menyerupai gelombang tertentu dan burung tidak suka. Kayak apa nih? Nah, kini karinding berkembang menjadi bagian dari pertunjukan seni dan musik tradisional Sunda sendiri. Nah, sementara di wilayah Jawa dan Bali, alat musik serupa ini dikenal dengan nama rinding. Dan beberapa daerah memiliki ciri khas tersendiri seperti rinding Lumajang di Jawa Timur dan rinding di Malang.

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

0: rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Come on, it's gonna be fucking hard.

Masih ngobrolin terkait jauharp teman-teman, atau harpa mulut ya, yang mana kalau di daerah Bali dan Lombok ini dikenal sebagai alat musik genggong teman-teman, yang terbuat dari bambu atau kayu palem dan menjadi salah satu alat musik tradisional yang cukup populer di Pulau Dewata. Dan dalam beberapa tradisi, genggong juga memiliki nilai sakral dan kerap dimainkan dalam pertunjukan seni budaya Bali. Bunyinya ini ritmis dan sering dipadukan dengan alat musik tradisional lainnya dalam sebuah ensemble. Sementara itu, dari masyarakat Kalimantan kita, alat musik serupa ini dinamakan kuriding ya, bukan kuriding, kuriding patah itu mungkin itu ya, mungkin maksudnya ya. Dan instrumen ini umumnya dibuat dari pelepah aren atau kayu dan dimainkan dengan cara menarik tali penggetar. Kuriding menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Banjar dan Dayak yang diwariskan secara turun temurun teman-teman Pro 2. Nah, pengamat budaya dari Muklis Maman ini menilai keberadaan alat musik harpa mulut di Nusantara menunjukkan kekayaan kreativitas masyarakat tradisional Indonesia dalam menciptakan instrumen musik dari bahan-bahan alami di sekitar mereka teman-teman. Nah, informasi mengenai kekayaan alat musik tradisional ini juga sekarang kalau kalian mungkin penasaran, itu gampang banget diakses melalui berbagai platform. Salah satunya dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang menyediakan beragam informasi mengenai warisan budaya Indonesia, termasuk sejarah, fungsi, hingga upaya pelestarian alat musik tradisional dari berbagai daerah hingga tanah air. Kalau tadi ada jauharp atau harpa mulut yang dikenal di beberapa wilayah itu dengan nama-nama berbeda. Kalau tadi dari Karinding ya kalau nggak salah yang pertama ya, dari daerah Sunda ya Karinding, terus dari Jawa dan Bali ada Rinding, dari Bali dan Lombok sendiri Genggong, terus di tempat kita Kuriding. Nah, mungkin nanti habis ini bakal ada beberapa informasi lagi terkait alat musik tradisional, tapi setelah yang satu ini.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
2: Teman terbaik.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalian tahu sape? Sape lu, bukan teman-teman. Sape ini adalah alat musik pengiring tari-tarian masyarakat Dayak. Bentuknya tuh hampir mirip-mirip kayak gitar dan mirip-mirip panting juga. Punya sisi yang lebih gede kayak gitu kan. Dan dari sape ini tuh punya khas banget menurut aku dari nada yang dihasilkan. Nah, biasanya dimainkan ini untuk mengiringi berbagai tarian khas Dayak pada perayaan-perayaan kesenian yang penuh dengan kegembiraan, teman-teman. Dan gak cuma itu, konon alat musik ini juga digunakan untuk mengiringi proses pengobatan seseorang yang terserang penyakit. Nah, alat musik yang terbuat dari kayu adau dan kayu kita ini memiliki dawai antara 4 sampai 6, biasanya 4 ya. Nah, selain itu ada pula sape yang berdawai 2, dan sape jenis ini disebut sape karang, karang ya. Dan sape karang ini biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian yang memiliki gerakan menghentak. Nah, nada yang dihasilkan dari alat musik ini terbagi dua, yakni tubun situn dan sakpakok. Nah, nada tubun situn ini biasanya memiliki tempo yang lambat dan menghasilkan nada yang khas. Sementara sakpakok ini nada yang lebih cepat dan juga dinamis, teman-teman. Kalau kalian mungkin penasaran gimana bunyinya, banyak banget. Kalian cari aja di YouTube. Dan setahu aku juga yang ada yang terkenal juga ya dari musisi yang memang memainkan alat musik sape ini, aku lupa siapa namanya, tapi enak banget. Dan dari kakakku sendiri juga pernah beliau beli CD-nya, teman-teman, seenak itu. Yang jelas thank you banget buat kalian yang udah gabung di pagi hari ini. Tadi kita udah ada dari Sepada ya, dari Healthy Life sampai ini Kelaran Budaya dan Berwisata. Habis ini jangan kemana-mana, karena tentunya masih ditemenin Pro 2 FM sampai kelaran pukul 12 malam nanti. Nah, di habis ini bakal ada suara, tapi sebelum suara bakal ada musik penanda juga yang nemenin kalian di jam 10 sampai jam 11 nanti. So, tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Webber harus pamit, bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 dikutip dari rri.co.id. BMKG Syamsuddin Nor menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini Sabtu 30 Mei 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum kondisi cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari utara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km/jam. Suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 64 sampai 99%.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, praktik pungutan liar atau pungli dalam pelayanan administrasi di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin ternyata masih marak terjadi. Bahkan kasus tersebut menjadi laporan terbanyak yang masuk ke Inspektorat Kota Banjarmasin melalui kanal pengaduan masyarakat dan WBS yang turut dipantau langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin Doli Syabana mengungkapkan dugaan pungli paling banyak ditemukan dalam pelayanan administrasi pertanahan hingga pengurusan berkas Dapodik yang diduga dibebani biaya di luar ketentuan resmi. Menurut Doli, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena bersentuhan langsung dengan pelayanan publik yang setiap hari diakses masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Kartoyo melaksanakan sosialisasi program pembentukan peraturan daerah di Desa Longawang, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut membahas Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberdayaan masyarakat dan desa. Sosialisasi ini menjadi sarana memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pemberdayaan desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Selain itu, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menggali berbagai potensi lokal yang dapat terus dikembangkan. Sekian Info Pro 2.

105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, selamat siang ya, pagi menjelang siang dan happy weekend teman berdua. Sudah saatnya juga kita dengarkan bersama Music Planner dari Pro 2 Jakarta bersama dengan Julfikar Asmiragani.

0: Pro 2 FM masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih.
1: Iya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow. Selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: 20 tahun itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Gitu. Berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dia bilang, Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinin orang?
0: Ya
2: bikinin bikinan gue sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin
2: diajaklah gue ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang gak dateng. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri?
2: Udah lama, sebenarnya waktu SMA, dulu waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia, Elva Sesoria.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dia bilang. Mau jadi orang. Saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedang.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan?
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akar kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Mm-hmm. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Untuk membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman bro dua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa. Iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan.
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak ya.
0: Macam juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman bro dua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya Bang Rio.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu, kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-mm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan tadi itu yang gue sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener itu ya. Sih.
2: Udah kan, belum?
1: Belum. Udah.
2: Udah ya. Udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
3: Yes.
2: Seperti itu kira-kira.
3: Yes.
1: Ini setuju gak? Ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar. Setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi, bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin, atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simpel, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa, maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu masih parameternya apa yang terlihat.
1: Iya. Gitu.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok
1: banyak. Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: saya di recycle gitu kan lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu? Dia nggak impress, dia biasa-biasa.
1: Masa sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah, ini lagunya kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh,
2: bisa aja ya.
3: Beracun ini lagu. Beracun.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis cukup juga ya ternyata.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul nih cukup unik ya. Kakaknya dokter, iya, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: enggak, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul.
0: Penyanyi yang juga perwira Polri teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
2: jauh, berbeda tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: masih cem-ceman,
0: bebas
2: masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh, oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau Lebaran Lebaran, puasa okay. Puasa, hari nasional hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay.
2: Kayak masalah mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay.
2: Kena aparat, atau masalah kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya.
0: Hmm.
2: Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke. Okay. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Ya karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
0: Iya, iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya? Profesional, apa tuh tadi namanya? Hipnoterapi.
1: Hipnoterapi.
0: Eh tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes, gitu. Yes,
1: ya
0: yes.
1: Mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari
0: amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, okay, kita tunggu aja berarti ya mungkin kerjasamanya nanti apa ya. Seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Okay. Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior.
0: Kalau
2: jadi perilaku.
0: Kalau tadi kata istrinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke. Okay.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi. Nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahliannya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih di Bang Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planner kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda. Ya kan? Ya, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu. Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Itu aku gak kepikiran tuh. Iya kan? Benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga.
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang
1: di
0: hari
1: David.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini terima mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih Bang.
0: Terima kasih
2: semuanya.
0: Bang Zul. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan pastinya. Dan
2: Zulfikar.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM. Era Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nomor 2 tadi udah kita dengerin bersama ya. Ikuti Music Planner dari Pro 2 Jakarta. Dan sudah saatnya kembali lagi nih bersama aku Sabrina di Pro 2 Era Banjarmasin dengan berbagai macam informasi menarik dan juga sudah saatnya di request time. Jadi buruan aja buat kamu yang pengen request nih ke WhatsApp kita ya di 08115111420 atau join di live TikTok kita. Bentar lagi bakalan aku live TikTok ya di Pro 2 Era Banjarmasin. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM Era Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM, era Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai, nomor 2, happy weekend semuanya. Bareng aku Selina, dan sudah saatnya di segmen Request Time. Tadi udah kita dengerin ya, sebagai pemula nih di Request Time nomor 2, Harla Celah Hati. Apakah ada aku di hati kamu gitu ya nomor 2? Tapi kalau misalnya gak ada, mungkin kita sibuk-sibuk kerja aja nomor 2, biar gak memikirkan percintaan-percintaan aja ya nomor 2. Karena banyak hal yang bisa bikin kita bahagia, salah satunya punya cuan. Nah, ini mungkin menggambarkan juga suasana hati buat tempat lu yang lagi sibuk kerja mulu ya. Darinya Kembang Sore tadi request lagunya Salma Salsabil, Hacu. Lanjut lagi ada Barakuda yang request lagunya Adria Khalif 2001 kali. Check it out.

Simpong 5,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, Adrian Khalif. 2001 kali gak ada ya, nama perluah hubungan itu yang lancar begitu saja. Pasti ada bumbu-bumbu, salah satunya yaitu adalah permasalahan. Ya tadi, jadi bumbu dalam sebuah hubungan biar gak menonton gitu-gitu aja. Walaupun mungkin ketika kamu bertengkar rasanya tuh kayak remuk ya hatinya ya. Lagunya ini seperti Angie Carvalho yang tadi udah di request oleh teman perluah. Ada dari siapa tadi ya, di Julia tadi di WhatsApp kita yang request lagunya Angie Remuk. Dan kalau misalnya membicarakan tentang hubungan ya teman perluah, memang harus ada yang saling memahami. Salah satunya adalah untuk bisa selalu memaafkan. Kalau kata Pamungkas, kita tuh sampai berapa kali sih akan saling memaafkan ya, sesuai requestan dari Dela juga tadi yang request lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Dua lagu menemani kamu, check this out.

95,2 FM. Ada banyak masih teman terbaik kamu. Masih banyak nih teman berdua yang pengen request ya di WhatsApp kita sama di live TikTok. Tapi untuk sementara kita tutup dulu ya segmen requestnya, karena sampai jam 12 aja. Sedangkan requestannya ternyata udah full banget nih teman berdua. Dan selanjutnya kita bakalan puterin juga lagunya dari Roni Farulian, Vanessa G, Takkan Terulang yang di-request oleh Novita. Dan juga ada Dea tadi yang request lagunya Mesahira di ujung minggu. Check this out.

105,2 FM. Ini Banjarmasin, teman terbaik kamu masih di segmen yang sama pada dua request bareng Sabrina. Bisa langsung aja join di live TikTok kita. Tapi segmen requestnya sekali lagi aku ingatkan ya teman berdua, karena masih ada yang pengen request tapi gak bisa lagi. Udah kita tutup karena pool ya teman berdua. Lanjut aku bacain langsung aja nih requestan darinya Mindful yang request lagunya Drop It ya, Olivia Rodrigo. Yang request selanjutnya ada Ami yang request lagunya Chance Mustahil. Check this out.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Di WhatsApp kita juga banyak banget nih yang request. Tadi salah satunya ada dari Galuh dan juga ada darinya Puspita Sari sama teman berdua dari 089533 bla bla bla. Ada dari Patim juga ya yang request sama nih. Sabrina Leonor haha. Lanjut lagi di TikTok. Ada juga yang request darinya dari siapa tadi ya teman berdua? Aduh, udah kelupaan nih, soalnya gak ada catatannya nih nomor 2. Request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Yaudah, semoga aja orangnya masih stay tune ya. Kita dengerin dulu nih lagu, dua lagu menemani kamu di santai siang kali ini. Dan selain ini bakalan ada lagunya Ari Lesmana, Anggun, Bernadia, dan juga Nabila Takiyah. So keep stay tune aja, 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Elewa Nirmasin, teman terbaik kamu. Setiap momen itu selalu bisa dikenang dari jepretan foto ya, teman berluah. Makanya aku tipe orang yang selalu mendokumentasikan sesuatu, karena menurut aku tuh suatu hal yang gak bisa lagi terulang. Kadang kalau misalnya kita lihat foto lagi, itu bisa dikenang dengan hal-hal yang menyenangkan atau sedih karena gak bisa lagi di posisi itu. Nah, mungkin ini juga menggambarkan perasaan kamu yang kehilangan seseorang dan cuma bisa lihat fotonya aja ya, yang di request oleh teman perdua tadi. Teman perdua dari siapa ini ya? Ada di live TikTok lah ya, teman perdua request lagunya Ari Lesmana, Sesi Potret. Lanjut lagi ada darinya teman perdua juga di live TikTok. Siapa tadi ya? Cindy tadi yang katanya pengen request lagi yang bernadia Rabun Jauh. Oke, check this out.

Masih teman terbaik kamu, dan udah di penghujung saya mau request time ya, nggak bisa lagi request. Dan selain ini juga berganti program lainnya teman perlu yang belum sempat untuk request, tenang aja nanti di sore hari jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia Tengah ya teman perlu bisa request bareng penyiar yang lain, dan juga pada malam harinya jam 10 sampai jam 11 malam ya di Pro 2 RRI Banjarmasin. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Requestan terakhir tadi ada darinya Flow yang request lagunya Nabila Tekiah, Cegil, check this out.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Santai Siang.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: 95,2 FM NAI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Bersama Pro 2 teman.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

0: unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. Tiga, tetap aktif secara fisik. Empat, memprioritaskan kebahagiaan. Lima, tidak merokok. Enam, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

95,2 FM LA Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, selamat siang. Masih ulang aku Selina ya, nemenin kamu di happy weekend kali ini teman berdua. Dan seperti biasa jam 1 sampai jam 2 siang nanti akan ada berbagai macam informasi dari dunia olahraga di Pro 2 Sport. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja. 95,2 FM LA Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Santai siang.

teman-teman terbaik kamu. Dan sebagai informasi pertama dari dunia olahraga, ada tim basket Putri Banjarmasin ya, teman-teman berdua, yang berhasil menjadi juara. Jadi tim basket Putri Kota Banjarmasin berhasil menjadi juara pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Selatan tahun 2026. Hasil ini diraih sebagai setelah ya Tawarwa pada babak final mengalahkan tim Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Gor Hasanuddin pada Minggu 24 Mei 2026. Dan kemenangan ini juga sekaligus mempertahankan gelar juara yang diraihnya pada Popda sebelumnya nih Tawarwa. Para atlet menunjukkan semangat dan kerja keras sehingga hasil juara bisa dipertahankan. Sejak awal kuarter pertama ya Tamarua, kedua tim saling mengatur strategi untuk menghasilkan poin demi poin. Namun tim Banjarmasin juga mampu unggul nih dengan skor 16-6 memasuki kuarter kedua. Tim basket Banjarmasin juga terus mencoba mendominasi permainan, serangan demi serangan juga dilancarkan dan menutup babak dengan poin 30-10. Di kuarter ketiga juga tim Banjarmasin terus melakukan dan memperlebar keunggulan dengan poin 40-17. Pada kuarter keempat, tim Hulu Sungai Selatan menambah 5 poin, namun dominasi tim Banjarmasin tetap terjaga dan menutup laga dengan skor 57-22.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada.
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar gak rugi.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM.

95,2 FM. Era banjir masih teman terbaik kamu. Beralih ke informasi selanjutnya, di Pro 2 Sport ada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang semakin dekat menuju final Singapore Open teman Pro 2. Dan tentunya setelah tampil konsisten juga ya, mereka menghadapi Liang Wei King dan Wang Chang di semifinal ya teman 2. Duel seru ini juga akan berlangsung di Singapore Stadium Sabtu 30 Mei 2026. Bertepatan hari ini ya teman 2, Fajar dan Fikri juga bertekad memanfaatkan peluang demi lolos ke final tahun ini. Fajar dan Fikri juga menghadapi tantangan berat saat melawan pasangan Tiongkok di babak semifinal Singapore Open 2026. Mereka menyiapkan strategi terbaik demi tiket final ya teman berdua. Fajar dan Fikri juga melaju ke semifinal setelah mengalahkan dari Gon Chifei serta ada Nuro Izzuddin ya teman berdua, yang lewat pertarungan sengit 3 game. Mereka menang 21-18, 10-21, 21-14. Indonesia juga menempatkan Alwi Perhan di semifinal Singapore Open 2026. Setelah tampil impresif sepanjang turnamen, ia akan menghadapi Alex di Prancis.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Penting dong.
2: Ya, paling sejam mereka di tempat hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita dong. Abis absen, keluyuran dong.
2: Iya beda lah Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya dong ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati dong.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, milih-milih-milih-milih-milih teman terbaik kamu. Nomor berdua udah tahu gak sih sama Piala Dunia? Nah, buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol, dan komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai macam VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain perbintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program RRI dari dunia dan lagi sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus juga di program 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
1: Nggak perlu ke luar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM.

Simbol 5,2 FM, RIB Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan sebagai informasi terakhir, ada Persib Bandung dan Borneo FC dipastikan akan menjadi wakil Indonesia dan Piala Klub ASEAN 2026-2027. Kepastian tersebut juga disampaikan Direktur Utama ya, teman perlua Operator Super Language, teman perlua Perry Valulus. Persib dan Borneo adalah juara dan runner-ups. Dan tentunya ini menjadi ajang kembali Indonesia dalam kompetisi sekawasan Asia Tenggara tersebut. Musim lalu Indonesia juga tidak bisa mengirim wakil dalam kompetisi yang baru bergulir 2 tahun ini. We-

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

Simbol 5,2 FM, dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, selamat siang semuanya. Barang aku Selina ya, menemani kamu dalam 1 jam ke depan dengan berbagai macam informasi menarik dunia hiburan ya, entertain. Mulai dari rekomendasi perfilman, musisi yang nanti bakalan konser dalam waktu yang terdekat ya, nomor 2, bersama dengan event-event terbaru dan juga informasi selebriti tapi bukan gosip. Jadi buat kamu yang gak mau kudet sama informasi terkini, jangan kemana-mana, keep stay tune aja, 95.2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim, diantaranya efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat, seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

0: Masuk informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Okay.

0: felt how it is beyond your own.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: Santai Siang.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Adik kisah 5 sahabat dalam sekawan limo, berlanjut lewat sequel terbaru bertajuk Sekawan Limo 2 Gunung Klawih ya teman berdua. Film terbaru mengambil latar waktu 3 tahun setelah pendakian penuh drama di Gunung Majupuro. Film ini juga menyoroti eratnya ikatan persahabatan mereka yang kini harus menguji nyali menghadapi ancaman mistis mematikan demi menyelamatkan salah satu anggota kelompok teman berdua.

0: Ngerti bola? Ngerti bola?
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh? Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
0: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
0: Intermezzo.
3: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
4: Coba-coba apa?
3: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
4: Ayo. Bola pingpong.
5: Salah lah, Cup.
3: Bola emon.
0: Intermezzo.
6: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan masih di Pro 2 Entertain ya. Tapi sebelum itu juga aku mau mengingatkan untuk teman perluas semuanya yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa didownload sekarang juga ya melalui Play Store ataupun juga di App Store, biar mempermudah kamu mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Di sana juga ada kolom komentar, kamu bisa menyapa penyiar dan juga titip salam ya teman perluas. Dan ada konten-konten menarik lainnya hasil dari Beskat Siaran yang sudah tayang ya teman perluas. Dan untuk informasi dari musisi ini ada Adrian Khalib teman perluas yang kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single 2001 kali yang dirilis di bawah naungan Emotion Entertainment ya teman perluas. Dan lagu ini juga menjadi penanda nih perjalanan musikal terbaru Adrian setelah sukses lewat sejumlah karya populer seperti Asumsi, Sialan, dan Alamak. Single 2001 kali ini mengangkat kisah hubungan yang dekat dengan realita kehidupan sehari-hari ya, yang gak hanya menggambarkan hubungan asmara aja, tapi juga lagu ini tuh merefleksikan dinamika pertemanan hingga hubungan keluarga yang kerap diwarnai perdebatan, ego, dan rasa kesal, tetapi tetap sulit dipisahkan. Nah, melalui lagu ini Adrian Khalib juga mencoba menghadirkan potret hubungan yang bertahan di tengah konflik. Meski dipenuhi pertengkaran dan rasa lelah, hubungan ini juga tetap berjalan karena masih ada kepedulian dan kasih sayang yang tersisa. Mungkin dari kita juga banyak yang relate ya teman perlu, yang namanya juga hubungan semakin dekat kayaknya semakin banyak konflik juga. Tapi sedekat dan sebanyak apapun itu ya teman perlu yang bikin kita emosi, kalau misalnya emang beneran dekat gak bakalan bisa terpisahkan, tapi selalu ada caranya untuk menyelesaikan.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
2: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
4: Hah, yang bener?
3: Iya bener.
4: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
3: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
4: Ya ampun, dari media sosial.
3: Iya.
4: Emang kamu kenal siapa yang share?
3: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
4: Kamu juga ikutan share?
3: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
5: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
6: Saring sebelum sharing.
7: Santai siang.

Simbol 5,2 FM, area menyermasin teman terbaik kamu. Banyak banget ya teman berubah rekomendasi perfilman yang bakalan tayang dengan berbagai macam genrenya juga. Ada film komedi horor nih, salah satunya teman berubah ada dengan judul Dukung Magang. Siap menyapa penonton Indonesia mulai 18 Juni 2026 di bioskop. Film gerakan sutradara Chiska Dovert ini menghadirkan cerita tentang mahasiswa skeptis. Ia harus berhadapan langsung nih dengan dunia mistis ya saat meneliti dunia perdukunan demi menyelesaikan skripsinya. Diproduksi oleh Dance Fashion Multimedia bekerjasama dengan Wahana Pictures ya teman berdua. Dukun Magang ini film yang menggabungkan unsur horor, komedi, konflik persahabatan, dan benturan antara logika modern dengan tradisi mistis. Aiki teman berdua, pukul udah menunjukkan ya 14.52, itu artinya sudah saatnya nih aku pamit dan semoga saja apa yang udah aku sampaikan di Pro 2 Entertainment kali ini menghibur dan bisa jadi referensi atau rekomendasi buat teman berdua yang pengen nonton film atau juga berkunjung ke event-event terbaru ya. Selain bakalan ada Edo menemani kamu, jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 55.2 FM RRI Banyarmasin, teman terbaik kamu. Sebelumnya pamit, bye-bye, happy weekend teman berdua.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Eh Mir, kenapa? Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah, yang bener?
1: Iya bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.

0: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
1: Saring sebelum sharing.
2: Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Sekarang saatnya kita ikuti top 20 Indonesia untuk edisi kali ini. Dan sayang banget ya, ada beberapa lagu yang sepertinya favorit tapi keluar di minggu ini, teman Prado. Seperti Seandainya dari Divki Khalif dan Prince Amadagi, yang udah 10 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-17. Diusul sama NPD dengan Sempurnanya Aku, yang udah 9 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-12. Walaupun mereka udah punya lagu baru juga ya, teman-teman. Tapi new entry kita kali ini dengan brand new juga ya dari bandnya, karena sudah mulai mengindikan band sepertinya ya. Ada The Massive dengan On Our Own sebagai new entry kita di posisi ke-20.
0: Lagu ini new entry di top 20 Indonesia.

0: Selena Grace dengan Sumpah Mati. Ini bareng sama Andi Rianto ya, tahun Prodio. New entry kita juga di posisi ke-19. Disusul sama Nuh dan Bass Boy dengan Yang udah lumayan lama juga, 9 minggu di top 20 Indonesia. Karena udah sepuh, jadi kayaknya harus turun banget ya, dari posisi 5 di minggu lalu ke posisi ke-18.
1: Eh,

2001 kali Adrian Khalif. Beberapa teman-teman tuh nanya ini tuh sequelnya lagu ini ya, Jaya Indrawari ya teman-teman, 1000 kali. Enggak ya, cuman main angka-angka aja sih teman-teman. Pradua mainnya di angka nih Adrian Khalif dengan 2001 kali ya. Baru satu minggu juga di top 20 Indonesia, jadi new entry kita di minggu lalu. Dan minggu lalu di posisi ke-20, sekarang naik ke posisi ke-17. Diusul sama Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Ini sama-sama new entry bareng sama lagu yang satu ini tahun Pradua ya. Di posisi ke-19 di minggu lalu dan sekarang naik ke posisi ke-16. 16.

Your Side dari We're Genius featuring Novia Bahmit, teman Pradua ya. Dan ini lagunya udah 2 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-18, sekarang naik ke posisi ke-15. Disusul sama Gurun Hujan dari Juicy Lucy yang bareng-bareng juga udah 2 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-16 dan sekarang naik ke posisi ke-14.

0: Shakira Fear dengan DM. Udah lumayan lama juga sih di kita ya, 9 minggu tahun pura 2 di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi keempat dan sekarang harus turun drastis ke posisi ke-13. Anjlok ya. Tapi semangat buat Shakira Fear, ditunggu untuk karya terbarunya juga. Diusul sama Rizwan Fadilah, Aren Boys, dan Mahal Ini dengan Seketika yang baru 3 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-15, naik ke posisi ke-12.
1: Number 12.

Hachu ya teman-teman Radio dari Salma Salsabil. Baru 3 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-14 dan sekarang naik ke posisi ke-11. Disusul sama abang-abangan boy band ya, Chance dengan Lama-Lama Gila yang baru 4 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-13 dan sekarang naik ke posisi ke-10.

Senang dengar suaramu lagi teman peradua dari Ariel Noah dan juga Raisa. Ya teman peradua, lagu ini tuh menariknya karena soundtrack Dylan-nya Ariel teman-teman. Udah 4 minggu di top 20 Indonesia, minggu di posisi ke-11 dan sekarang melaju ke posisi ke-9. Diusul sama The Sikit dengan Bread and Circus yang udah lumayan sepuh ya. 8 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-8, minggu lalu di posisi ke-3, sekarang mesti turun ke posisi ke-8.

0: Keisha Leveronica dengan Aku Bukan Dia tahun 2002 ya. Lagu ini udah 5 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-10, melesat ke posisi ke-7. Diusul sama one of my favorite ya, Arash Buana dengan April, walaupun udah Mei sekarang tahun 2002. Lagu ini udah 5 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-9, melesat naik ke posisi ke-6.
1: Number 6.

0: pasti.
1: Rabun jauh dari Bernadia atau Om Pradua. Lagu ini udah 6 minggu di top 20 Indonesia, minggu di posisi ke-8 dan sekarang naik ke posisi ke-5, diusul sama Vanessa Z dan Reni Parlen dengan Takkan Terulang yang sama-sama udah 6 minggu di top 20 Indonesia, minggu di posisi ke-7 dan sekarang naik melesat ke posisi ke-4. Number 4.

0: Di Brada FM, teman terbaik kamu, Tom Pradua Bass Boy dengan Gaya Hidup ya teman-teman. Dan lagu ini udah 8 minggu top 20 Indonesia, minggu di posisi kedua runner up kita. Sebagai top 3 juga sekarang masih ya, walaupun mundur ke posisi ketiga. Disusul sama Remuk dari NG Carvalho dengan lagu yang memang sudah sering banget, sampai sekarang masih sering di request sama Pro 2 ya. 7 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi pertama juara, tapi sayang banget sekarang mesti turun ke posisi kedua.
1: Number 2.

0: Angie Carvalho tamam radio ya, dengan Remuk ya. Saatnya kita recap untuk top 20 Indonesia edisi kali ini tamam radio dari posisi ke-20. Sebelum aku bacain yang unggul di chart top 20 Indonesia kita. Di posisi ke-20 new entry ada On Our Own dari The Massive. 19 ada Sumpah Mati, new entry kita dari Chelna Grace dan Andi Rianto. 18 ada Yang dari Nuh dan Bass Boy. 17 ada 2001 kali dari Adrian Khalif. Melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir di posisi ke-16. Your Side dari Weird Genius dan Novia Bahmit di posisi ke-15. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi ke-14. DM dari Shakira VR di posisi ke-13. Seketika dari Rizwan Fadila dan Aran Bos Mahalini di posisi ke-12. Hacu dari Salma Sasabil di posisi ke-10. Lama-lama Gila dari Chance di posisi ke-10. Hacu di posisi ke-11. Chance Lama-lama Gila di posisi ke-10. Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah dan Raisa di posisi ke-9. Bread and Circus The Sigit di posisi ke-8. Aku Bukan Dia dari Keisha Lefranca di posisi ke-7. April dari Eras Buana di posisi ke-6. Rabun Jauh dari Bernadia di posisi ke-5. Takkan Terulang dari Vanessa Haji dan Rani Parlan di posisi ke-4. Gaya Hidup dari Bass Boy di posisi ke-3. Remuk yang masih kita denger ya dari Angie Carvalho di posisi ke-2. Dan yang unggul di posisi pertama sebagai juara kita edisi Top 20 Indonesia edisi kali ini ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Congratulations.
1: Lagu ini nomor 1 di top 20 Indonesia.
2: Pro 2 FM.
1: The winner is
3: number 1.

Dan itu dia Tamu Pro 2 di Top 20 Indonesia edisi kali ini. Selamat buat Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkannya Tamu Pro 2 ya. Keep tuning, karena setelah ini kita langsung lanjut lagi ke Top 20 Internasional edisi kali ini. Dan masih bareng ada juga di Sore Ceria sebelum menuju ke Request Time di Song of the Sunset di sore kali ini Tamu Pro 2 di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas jejaring dan memperkenalkan perkembangan institusi melalui kegiatan olahraga. Komitmen ini diwujudkan dengan penyelenggaraan turnamen tenis lapangan Piala Rektor UMB JM tahun 2025 yang resmi dimulai di Kota Solo Jumat 29 Mei 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kejuaraan balap sepeda bertajuk Piala Wali Kota Cup 2026 secara resmi digelar di halaman Balai Kota Banjarmasin Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Sekda Kota Banjarmasin, Ihrom Muftezar, dan akan berlangsung selama 3 hari.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kontes ikan hias Wali Kota Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang unjuk kualitas ikan hias terbaik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dan kegiatan yang digelar di Taman Satwa Edukasi Jahari Saleh, Sabtu 30 Mei 2026.

0: 2026 ini sukses menarik perhatian ratusan peserta, pelaku usaha, serta komunitas pecinta ikan hias dari berbagai daerah. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Tip Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Lanjut lagi kita sambung ke Top 20 International edisi kali ini, masih bareng Edo juga di Radio FM, teman-teman. Lagu yang keluar sayang banget nih, padahal ada favorit aku ya, teman Radio. Ada I Know You're Hurting dari Raye yang udah 8 minggu di Top 20 International, minggu lalu di posisi ke-18, dan sayang sekali ya Charlie Puth dengan Hikaru Utada mesti keluar ya, sungkem juga dengan Home-nya, teman-teman, yang udah lumayan sepuh 10 minggu di Top 20 International, minggu lalu di posisi ke-13. Dan new entry kita di posisi ke-20 ada comeback-nya again ya, Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Lagu ini new entry di Top 20 International.
2: Pro 2 FM
3: Number 20.

NMIX dengan Anderson Paak, Caution tahun 2002 ya. Lagu baru mereka, new entry kita juga di posisi ke-19. Diusul sama Niall Horan dengan End of an Era. Baru satu minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-20, sekarang naik ke posisi ke-18 tahun 2002.

Moto dari Itzy tahun pre-2. Baru satu minggu juga di top 20 Indonesia internasional, minggu lalu posisi ke-19, sekarang naik ke posisi ke-17. Diusul sama Lainey, the one of most request ya, dengan Finish Me udah lumayan 10 minggu di top 20 internasional. Dari nomor 4 harus terpaksa turun drastis ke posisi ke-16. 16.

Hit the Wall dari Gracie Abrams nomor 2. Lagu ini udah lumayan baru. Udah lumayan baru tuh, gimana tuh? Baru 2 minggu di top 20 Indonesia internasional, minggu di posisi 17 dan sekarang naik ke posisi 15. Disusul sama Martin Garrix dan Ed Sheeran dengan Repeat It yang sama-sama baru 2 minggu di top 20 internasional, minggu di posisi ke-16 dan sekarang naik ke posisi ke-14.

0: Madison Beer, Lover Girl, nomor 2. Lagu ini udah 3 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-15 dan sekarang naik ke posisi ke-13, diusul sama Khalid dan Lauf dengan Tied Up yang baru 3 minggu juga di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-14 dan sekarang naik ke posisi ke-12.
1: Number 12.

dari Warren Hugh nomor 2 ya. Udah lumayan sepuh 8 minggu top 20 internasional, minggu lagi posisi 3 top 3 kita, tapi sekarang sayang banget masih anjok turun ke posisi ke 10 ya teman nomor 2. Dia sama Wim dan Jesse Barrera dengan Raidon yang udah 4 minggu di top 20 internasional, minggu lagi posisi ke 11 sekarang naik ke posisi ke 10. Number 10.

Okay. Tadi itu Madonna sama Dana Carpenter ya, tahun periode Bring Your Love nih teman-teman di posisi ke-10-nya. Sekarang yang lagi kita dengerin Wim dan Jesse Barrera dengan Raidon. Yang udah 4 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-11 dan sekarang naik ke posisi ke-9. Disusul sama comeback-nya Meghan Trainor dengan Shimmer ya, tahun periode 2. Lagu ini udah 5 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-10 dan sekarang naik ke posisi ke-8.

Boy dari Robert. Robert tuh emang selalu bikin kejutan ya teman-teman. Xavier aja aku suka banget, apalagi yang satu ini juga suka juga sih ya. Lagu Boy dari Robert ini udah 5 minggu di top 20 internasional, minggu di posisi ke-9, sekarang naik ke posisi ke-7. Diusul sama Our Proud Nona dengan Rollerblade-nya tahun pertama 2, yang udah 6 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-8, sekarang naik ke posisi ke-6. Number

Asik banget, obvious. Chris Brown nih vibes-nya tuh selalu bikin pinggul bergoyang ya, Tom Predu. Walaupun bukan jedak-jedut dan hip-dut. Anyway, lagu obvious dari Chris Brown udah 7 minggu top 20 internasional, minggu di posisi ke-6 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-5. Diusul sama Kehlani featuring Missy Elliott dengan Back and Forth. Ini sama nih, satu genre juga nih, bikin asoy juga ya. Apalagi Kehlani Folded-nya masih bertahan di beberapa chart sampai sekarang. Dan Back and Forth ini salah satu yang oke juga kok. Bisa kamu dengerin juga, Tom Predu. Sama-sama, baru 7 minggu top 20 internasional, minggu lalu runner-up kita di posisi ke-2, sekarang saya mau mesti turun perlahan ke posisi ke-4.

0: Swim dari BTS nomor 2 ya. Udah lumayan sepuh 10 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke 1 atau juara kita ya. Tapi sekarang sayang banget posisi turun ke posisi ketiga. Disusul sama Dan and Shy dengan Say So. Lumayan lama juga 8 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke 5. Sekarang runner up kita naik ke posisi ke 2.
1: Number 2.

0: Say So dari Dan and Shay tahun 2 di posisi kedua ya. Sekarang saja kita recap dari posisi ke-20. Ada Heart That I Made You Love Me dari Ariana Grande, new entry kita. Terus juga ada Caution dari Nmix dan Anderson Paak di posisi ke-19. Niall Horan dengan End of an Era di posisi ke-18 ya. Ada Moto dari Itzy di posisi ke-17, Finish Me dari Lenny di posisi ke-16, Hit the Wall dari Gracie Abrams di posisi ke-15, Repeat It dari Martin Garrix dan Ed Sheeran di posisi ke-14, Lover Girl dari Madison Beer di posisi ke-13, Tied Up dari Khalid dan Love di posisi ke-12, I Love Rap dari Warren Hugh di posisi ke-11, Bring Your Love dari Madonna dan Sabrina Carpenter di posisi ke-10, Raydon dari Wim dan Jesse Barrera di posisi ke-9, Shimmer dari Meghan Trainor di posisi ke-8, Boy dari Robert di posisi ke-7, Rollerblade dari Nona di posisi ke-6, Obvious dari Chris Brown di posisi ke-5, Back and Forth dari Kehlani featuring Missy Elliott di posisi ke-4, Swim dari BTS di posisi ke-3, Say So yang masih terdengar ya di background kita, dari Danasya di posisi ke-2, dan selamat Olivia Rodrigo menjadi juara kita di posisi pertama 6 minggu di Top 20 Internasional. Udah posisi ke-7 ya minggu lalu, sekarang naik langsung ke posisi pertama.
1: Lagu ini nomor 1 di Top 20 Internasional.
2: Pro 2 FM.
1: The winner is number

0: Dan itu dia Tama Pradua Top 20 International edisi kali ini. Selamat Olivia Rodrigo dengan Drop Dead dan keviralan konten-konten di TikToknya Tama Pradua. Keep tuning karena setelah ini kita lanjut ke Request Time Tama Pradua. Dan juga silakan bersiap untuk WhatsApp dan juga TikTok kita ya untuk edisi Request Time di Song of the Sunset sore hari ini. Ada pamit untuk Top 20 internasionalnya. Sampai ketemu lagi di Top 20 edisi berikutnya di minggu yang akan datang tahun peradua ya. Shout out to Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 FM, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

jalani tiap langkah walau bertemu setiap masalah. Apakah...

Di Pred FM, teman terbaik kamu, teman Pred FM, it's time for request time, teman-teman. Setelah ini aku juga bakal buka live TikTok ya. Langsung aja ke WhatsApp kita, 08115111420. Ada 0882 sekian-sekian-sekian dari Cahaya yang request lagu Hacu dari Salma Salsabil. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Zulia yang katanya stay tune di area digital ya. Request remuk dari Angie Carvalho. Salam buat kakak penyiarnya. Salam balik juga ya buat Zulia di Jakarta. Langsung aja untuk dua lagu pertama teman-teman, Salma Salsabil Hacu dan Angie Carvalho, remuk. Check this out.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Zulia request Angie Carvalho dengan Remuk udah kita puterin ya teman pro 2. Lanjut dari WhatsApp ada Mahmudin yang request lagu GAC dengan lagu hari ini. Terus juga ada B yang request Mesahira dengan di ujung minggu. Check this out.

Nih Sahira dengan Di Ujung Minggu. Tadi requestannya B ya teman Pradua. Lanjut ada Ninda yang request lagu Selena Grace dengan Sumpah Mati bareng sama Andi Rianto ya teman-teman. Dan jadi new entry kita juga di top 20 Indonesia tadi ya teman Pradua. Terus juga ada Dudi Dam yang request lagu Vanessa Zee dan Rani Parlian dengan Takkan Terulang teman-teman. Masih sempat banget untuk ke request ya. Masih sekitar 3 sampai 4 lagu lagi masih bisa lah teman Pradua untuk Song of the Sunset edisi sore kali ini buat request lagu-lagu favorit kamu.

di Prada FM, teman-teman baik, kamu tahu Prada 2. Lanjut, ada Pai yang request Nadine Amizah dengan Taruh, dan juga Bubble yang request The Wanna Know, Maroon 5 featuring Kendrick Lamar.

Lanjut sama radio request yang berikutnya, ada Struni Nurul yang request lagu Sabrina Leonor dengan Haha. Terus juga di WhatsApp ada requestan berikutnya juga tolong Pradua dari Lara Purnamasari yang request lagu Tata Janeta dengan Korbanmu. So kita udah full juga ya untuk requestnya. Thank you semuanya. Kita tunggu aja untuk beberapa lagu yang belum diputerin di Song of the Sunset edisi sore hari ini. Dan juga buat teman Pradua, keep tuning untuk mendengarkan requestan teman-teman lainnya.

aku. Lanjut sama Pradua setelah Tatat Janeta dengan Korbanmu. Kita lanjut ke Tari di live TikTok yang request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Dan juga Purnama yang request lagu Nabila Takiyah dengan Cegil. Sepaket ya, Pradua ya. Udah pasti ya, teman-teman. So, check this out.

Di Brad FM, teman terbaik kamu tahu Brad Dwayne Blatekiah dengan Cegil. Sepakat sama tadi ya. Ada Samuel Cipta. Kita lanjut untuk requestan berikutnya dari Hibron yang request lagu Monita Tahalia Kekasih Sejati, dan juga tahun peradua dari Sayidah yang request lagu JC Barrera dengan Constant. Check this out.

di Brada FM, teman terbaik kamu, teman Brada. Dan itu dia untuk request time kita di sore menjelang maghrib senja kali ini, teman-teman. Thank you banget buat yang udah ikutan gabung. Terakhir ada Vina yang request lagu Niki dengan Path. Kenapa ya Niki selalu jadi penutup? Aku tidak ada mengagenda-agendakan ini, tapi ya kita nikmati ya. Niki Path sebagai penutup kita di request time kali ini. Thank you banget buat yang udah ikutan gabung. See ya next time, teman Pradua, di live TikTok. Kita masih live ya sampai lagu Path dari Niki selesai kita puterin. Tapi untuk di radio kita pamitan dulu, teman Pradua ya, di Pradua FM.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Unit pembangkitan Kalsolteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Dan ini tidak terlalu periode untuk suara ceria edisi kali ini. Terima banget buatnya udah ikutan gabung. Dan jangan kemana-mana, keep tuning, karena selanjutnya bakal ada hari ini mana-mana kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, spesial malam minggu kamu ya teman periode. So keep tuning terus di 9.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Teman terbaik kamu. 95,2 Banjarmasin.

Radi Pro Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, aduh, bosen ya malam minggunya sama aku lagi, parah banget. Tapi emang kalau jomblo kayak gini tuh menurut aku emang aku kayaknya lebih suka ditaruh malam minggu lagi supaya aku ngerasa ada temennya gitu, which is good ya sebenarnya. Tapi at the same time kayak ih orang-orang pada malam mingguan, aku masa siaran, nggak apa-apa. Demi kalian, it's my pleasure, teman Pro 2 ya. By the way, ini udah jam 7, teman Pro 2. So, buat kamu yang mau Pro 2 komenin, kita bakalan bahas nih Pro 2 komenin. Malam ini nih agak gender ya pembahasannya. Karena aku mau bahas tentang kalian pernah tahu gak sih kalau misalkan biasanya kenapa sih cowok tuh kalau ditanyain haho-haho gitu kan? Nah, ternyata katanya ada studi global yang diterbitkan dari Scientific Reports yang menemukan bahwa perempuan memiliki sensitivitas pendengaran sekitar 2 desibel lebih tinggi dibanding laki-laki. Dalam penelitian yang melibatkan 450 partisipan dari 13 negara ini dipimpin oleh Patricia Balarescu dan juga Turki King yang menggunakan metode TAE dan juga mengukur respon pendengaran. Hasilnya menunjukkan jenis kelamin lebih berpengaruh terhadap kemampuan pendengar dibanding usia. Dan peneliti juga menemukan faktor lingkungan ikut berperan, di mana orang yang tinggal di kawasan hutan cenderung memiliki pendengaran lebih baik. Perbedaan ini juga dipengaruhi paparan hormon sejak masa janin yang mempengaruhi struktur Coachella pada laki-laki dan perempuan. Gimana menurut kamu, teman Pradoa? Makanya kadang katanya cowok tuh lebih haho-haho karena ternyata mereka emang kurang sensitif telinganya. Gimana menurut kamu?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
3: Emang kenapa lagi?
2: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
3: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
2: Ya, harus gitu kan?
3: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
3: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Era Premier masih teman terbaik kamu. Kita masih bahas tentang cowok yang haho-haho ya. Katanya aku bisa sama semua cowok kecuali cowok bingung. Tapi haho ini bukan bingung sih. Emang gak denger ya teman Prado. Terus ada yang bilang, ada yang komen nih, efek keseringan diomelin dari kecil sampai dewasa gak sih? Ah masa sih? Enggak loh, kalau diomelin mah cewek cowok juga sama. Terus dia bilang, oh ternyata ini masalah umum ya. Ternyata topik umum ya gitu ya. Terus dia bilang, apalagi pas bawa motor padahal gak ngomong apa-apa malah ditanya, hah? Huh? Dia emang agak terlalu peka sama membingungkan tuh beda tipis ya nomor 2. Terus, mana nih? Pria sengaja begitu karena pria punya selera. Wih, sedep rahmat. Ada ininya ya, ada pembelaan, ada defense-nya. Boleh deh kasih tau sama aku teman Prada sampai jam 8 nanti.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: It. Tunggu dulu.
3: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
2: Iya, ngasih sih ngasih. Tapi jangan menyumbang sembarangan.
3: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
2: Nggak salah sih. Tapi nggak tepat. Dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
4: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Erik Pro Bengar Wangsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di komenin ya, masih bahas tentang hahohnya telinga pria nih teman Pro 2. Tapi katanya ada yang komen sih, kalau misalkan kamu mau cek ke THT aja, katanya takut batu ginjal. Apaan sih itu sampai batu ginjal teman Pro 2? Terus juga ada yang bilang, pura-pura gak denger padahal lagi memikirkan jawaban, takut salah jawab. Iya ya, apa jangan-jangan bukan karena sensitif ya, apa karena takut ya teman Pro 2? Coba dong buat kamu yang pengen ini juga komen ya, aku tunggu sampai jam 8, oke? Okay?

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Hari Perubahan Informasiin, teman terbaik kamu 48 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih tentang yang tadi ya. Tapi teman Pro 2 tahu gak kalau misalkan ternyata ini sudah ada studinya, berarti gak cuma sekedar pendapat ya. Jadi bisa dibilang banyak hal yang mendukung lah gitu untuk hal ini teman Pro 2. Jadi sorry banget kalau misalkan ternyata kalian berduga-duga ini cuma spekulasi, ternyata jelas dari segala medisnya ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari RRI di Banjarmasin, di mana suasana kebersamaan dan semangat berbagi mewarnai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang diselenggarakan Biro Keislaman Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kegiatan ini berlangsung di halaman belakang Masjid Kiai Haji Gusti Abdul Muiz, Kampung Uniska MAB Banjarmasin, di mana pelaksanaan kurban tahun ini menunjukkan peningkatan jumlah hewan yang disembelih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 terdapat 8 ekor sapi, sedangkan pada tahun 2026 jumlahnya meningkat menjadi 10 ekor sapi. Dan juga dikatakan bahwa dari total 10, sebanyak 7 disembelih di Banjarmasin, sementara 2 ekor sapi disalurkan ke Banjarbaru dan 1 ekor lainnya disalurkan ke Desa Cambubur.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, masih dari Banjarmasin, Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan bahwa batas akhir relaksasi pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak 2025 berakhir 31 Mei 2026. Wajib pajak dihimbau segera menyampaikan SPT tahunan guna menghindari kendala teknis maupun lonjakan volume di batas waktu pelaporan. Dan juga DJP juga memastikan asisten pendampingan tetap tersedia bagi wajib pajak uang mengalami kendala dalam proses pelaporan, di mana fasilitas bantuan dapat diakses melalui kantor pelayanan pajak maupun berbagai kanal layanan daring yang telah disediakan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk malam hari dari Banjarbaru, Bandara Internasional Syamsuddin Nur melalui program Tanggung Jawab Sosial kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat, dan kali ini dengan menyalurkan bantuan protein hewani kepada warga yang berada di sekitar kawasan bandara. Kegiatan bertajuk In Journey AirPods Berbagi tersebut merupakan bagian dari upaya PT Angkasa Pura Indonesia dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat di wilayah Ring 1 Bandara General Manager Bandara Syamsuddin Nur, di mana katanya Milas menambahkan program TJSL ini dijalankan perusahaan tidak hanya fokus pada pengembangan infrastruktur lingkungan tapi juga menyasar aspek sosial yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Sekian info pro, informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di RRI.id dan juga RRI digital di setiap harinya.

Ini pernah menyermasin teman terbaik kamu udah jam 8 harusnya musik live chat lokal ya teman pro 2, tapi kita gak ada tamu nih malam hari ini, jadi kita santai aja bahas musik info ya. So buat kamu yang mau ada informasi tentang musik lokal ataupun indie, kasih sama aku sampai jam 9 kita bakalan bahas, oke? Okay?

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau.

0: Pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang. Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

Brewing Rumah Sing, teman terbaik kamu. Tahu gak sih teman Produa kalau ternyata ini setiap minggu di bulan ini, iya benar, di bulan Mei ini banyak banget rilisan. Waduh, sampai gak kehitung, aku pusing banget. Aku ngerasa kayak musik Indonesia tuh lagi update banget menurut aku. Termasuk ini aja ya, NPD, JJ, dan lain-lain tuh lagi rilis, terutama jebulan-jebulan idol. Kalian udah dengerin yang mana aja teman Pro 2 ini? Karena sebanyak itu lagunya. Dan mungkin kalau lokal-lokal daerah juga termasuk banyak ya. Cuman gak ngerti nih apakah kalian termasuk ngikutin, termasuk lagu-lagu Banjar yang aku putar dari tadi ya teman Pro.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

kasih teman terbaik kamu. Ini kita ke updatean terbaru teman Pro 2 ya. I love you but you lebih love me, itu dari NPD loh teman Pro 2. Ternyata dia nih memang mereka nih konsisten update lagu yang sangat pede. Menurut kamu apakah musik-musik minggu ini menarik teman Pro 2? Aku masih tunggu sharean kamu ya, ditunggu.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Lagi berdua menyermasin teman terbaik kamu 50 menit pas di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ini bakalan ada obrolan komunitas ya, tapi kosong teman pro 2, jadi kita ngobrol-ngobrol aja di info online-nya. Sekian cening di Pre-Menyermasin, teman terbaik kamu.

0: mulai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Pradua, masih di obrolan komunitas. Tahu gak sih teman Pradua, ternyata banyak banget loh hal-hal yang kita gak tahu dari komunitas-komunitas yang kita suka, teman Pradua. Dan buat kamu nih yang pengen bahas, aku mau bahas tentang komunitas unik yang ada di Indonesia. Habis ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Pradua, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?

RRI Pro 2 Bagian Ruang Asing, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam semuanya teman Pro 2. By the way, aku tadi baru mendapatkan kabar jika speaker di luar itu bernyala. Siapapun yang mendengar ini, teman Pro 2, semoga malam minggunya menyenangkan ya buat kamu yang mungkin lagi makan di halaman RRI. Just banyak banget makanan yang bisa kamu pilih buat kamu makan dan malam mingguan di malam hari ini. Apalagi yang punya pacar, kalau gak punya pacar kayak aku, gak apa-apa, datang aja teman Pro 2 ya. Tetap terhibur harus ya dengan makanan-makanan enak itu, atau terhiburnya sama aku ya dengerin RRI Pro 2 Banjarmasin. Itu sudah pasti yang paling benar teman Pro 2, karena banyak banget nih di luar nih, kayak teman-teman aku tadi banyak yang nongkrong di depan juga. Tadi ada yang lagi makan taichan ya, Nanda Uli Sepitri, terus juga bersama teman-temannya teman Pro 2 ya. Intinya selamat menikmati malam minggunya gitu ya, dan ditemenin juga sama aku nanti sampai jam 12 malam. Tapi jam sampai jam 11 sih kalau ngomong sama Pro 2. Masih di komunitas juga sama Pro 2, aku mau bahas tentang komunitas-komunitas yang unik yang ada di Indonesia. Mungkin buat kalian beberapa udah tahu ya gitu kan. Ada juga yang mungkin ngerasa ini komunitasnya apa aja sih. Nih ada yang satu namanya Hajaka. Jadi tuh komunitas HP jadul tapi di Jakarta. Dan katanya anggota komunitas ini tuh gemar ngoleksi HP jadul gitulah. Ya kalau orang kelebihan uang mah gak apa-apa ya teman Pro 2. Tapi kalau yang cuman uangnya segi dikit-dikit aja, menurut aku HP jadulnya dijual aja deh teman Pro 2.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana ke?
1: Wah, boleh boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Selamat datang di teman terbaik kamu, teman prodi, masih di obrolan komunitas ya. Masih kita bahas tentang komunitas unik Indonesia. Tadi ada Hajaka yaitu HP jadul Jakarta ya. Terus juga ada Polyglot Indonesia. Di mana katanya komunitas ini itu adalah komunitas untuk orang-orang yang punya kemampuan bahasa asing lebih dari satu. Wede, ini komunitasnya komunitas orang-orang pinter enggak sih teman prodi? Terus juga ada Renekter Indonesia. Di mana ini komunitasnya tentang orang-orang yang hobi mencintai sejarah. Kalau sejarah Indonesia gak apa-apa, asal gak sejarah sama mantannya ya teman Brodo itu kayaknya gak usah ya, gak penting teman Brodo. Terus juga Indonesia Graveyard. Terus juga komunitas yang menjadi, tunggu, oh ini komunitas yang menjadikan kuburan sebagai sumber pengetahuan. Hah? Aneh-aneh, benar-benar unik, real men unik sih teman Brodo. Tapi kamu pernah kebayang gak sih teman Brodo ada gitu komunitas-komunitas yang mungkin kamu tahu kalau ini kayaknya unik deh atau beda gitu teman Brodo? Kasih doang sama aku.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau.

Perhubungan Rumah Sin, teman terbaik kamu. It's time to request ya, teman produser, siapapun kamu yang lagi stay tune di RRI Perhubungan Rumah Sin. Ini di jam request time, langsung aja request, aku tunggu ya. Ini udah separuh daripada 1 jam ini aja sudah terisi ya. Mending agak cepat teman produser untuk requestnya. Sekali lagi, kalau bisa request di WhatsApp kita di 0853-1420 atau di Instagram @RRI_Perhubungan Rumah Sin. Dan juga di TikTok di @RRI_Perhubungan Rumah Sin. Aku udah live, tadi udah ada Hacu juga mengawali. Ini udah, tadi tuh requestannya dari Novita dan juga Obi. Sekarang juga ada dari Amin dan juga Ian yang request lagunya For Revenge dengan Penyangkalan, dan One Direction dengan Still My Girl. Teman produser, so keep tuning buat kamu ya, yang mau request dan menikmati malam minggu ini dengan sangat malming ya. Kalau gak bisa menikmati di luar, berarti stay tune RRI Pro 2 aja. Malmingnya barengan aku aja ya, sama teman-teman Pro 2 lainnya, oke? Selamat menikmati lagu-lagu yang mungkin bisa mewakili perasaan kamu di malam minggu. Atau bukan hanya mewakili perasaan kamu deh, mewakili perasaan orang yang ada di sekitar kamu, siapa tahu ya.

Everybody yang ngasih teman terbaik kamu, langsung ke request berikutnya. Ada Alisa yang request lagunya Dian Halid dengan 2001 kali, sama Amel yang request lagunya Hindia dengan Berdansalah Karir Tag Ada Artinya. Menemani kamu di request time ini udah hampir full requestannya, mending kayaknya cuma sisa 1-2 lagu doang nih. Jadi mending cepetan ya biar aku puterin, oke? Okay?

ngawasin teman terbaik kamu. Wah, ini tiba-tiba setelah jarang banget ya ada kayak semi-semi buzzer atau fanbase-nya Leodra gitu ya. Tiba-tiba nih ada yang request lagunya Leodra bertiga, Ina, Laras sama Laila. Laila, udah. Aku mau nyanyi tadi sama Prado aja, jangan. Kata request lagunya Leodra dengan Teganya Kau sama Samuel Cipta di request sama Diva dengan Jagat Rasa. By the way, buat yang lagi dengerin aku mungkin di speaker luar kedengeran ya teman Prado. Yang lagi di luar, kalau misalkan gak sempet request, nikmatin aja lagu requestan malam hari ini. Karena kayaknya ini udah full banget, bukan kayaknya, ini udah full sebenarnya. Jadi udah tutup request, kecuali nanti ada yang skip ya. Jadi selamat menikmati aja yang request lewat WhatsApp ataupun yang dengerin aku lewat radio, apa yang streaming era digital ataupun yang dengerin aku by TikTok. So, tune lagi terus di Prebanyar Masin, teman terbaik kamu.

untuk Mempro 2 buat kamu ya. Ini udah request berikutnya dari Tina yang request lagunya Lini dengan Arif Malik. Terus juga ada Zahra yang request lagunya Raisa Biarkanlah. BTW, aku baru sadar banget, ini kan lagunya rilis 2016. Aku suka album Handmade ini, bener-bener yang full, suka banget. Tapi setelah aku galau, aku baru sadar ternyata lagu ini tuh aku banget, Biarkanlah. Ih, semua lagu aja lagu aku banget. Cuman emang masuk banget lagi di aku. Kalau kamu, teman Pro 2, BTW maaf banget ya kalau yang belum request malam ini, skip, gak bisa aku puterin karena sudah full. Nanti kalau mau besok pagi sama penyiar berikutnya atau sore. Yang jelas kalau aku sih besok gak ada ya, aku libur, bye.

Eri udah denger masin teman terbaik kamu, Tompro 2. Langsung lanjut ke request berikutnya. Ada Lala, siapa tadi yang request lagu Drop Dead ya? Lupa deh aku. Pokoknya Lala tadi kalau gak salah ya, sama Berbinar yang request lagunya Sembuh Kembali dari Nyesha Bernalentor. Ada berapa tadi, ada 3 atau 4 gitu. Intinya nih teman Pro 2 tadi ada yang request lagu Drop Dead. Iya gak sih Lala, gak sih yang request lagu Drop Dead tadi? Harusnya iya ya, It's Lala katanya nemenin closingan teman Pro 2. Ya siapa tahu ada yang malam minggunya juga masih kerja-kerja banget gitu ya teman Pro 2. Jadi ya mungkin siapa tahu lagu ini bisa menemani kamu-kamu yang ngerasa banyak lah gitu deadline-nya. Langsung aja Olivia Rodrigo dan juga Sabrina Leandro.

Dede. Tapi nih tiba-tiba Alwi hilang. Berarti lagunya Gina dulu yang Gina dulu yang duluan. Nanti Alwi nunggu kabar dia. Ngabarin apa enggak ya, atau berdua. Langsung aja dengan Hanya Kamu Yang Bisa Dekat dan juga Remode serta Alwi.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
2: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
3: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
4: Just Music. Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Manajemen pemulihan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana. Dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fasenya yaitu rehabilitasi adalah perbaikan atau pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecina.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya?
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu?

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Cantumkan cita-citamu setinggi langit, dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ruang Pro 2 hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 30 Mei 2026 dari program Madura di Banjarmasin. Kami kembali lagi pada besok pagi pada pukul 4:50 waktu Jawa Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.
2: Pro 2.
3: Terima kasih untuk Kampus Family di seluruh penjuru bumi.
4: Terima kasih buat teman-teman radio di seluruh Indonesia. Kalian memang luar biasa.
5: Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi rezeki di dunia ini. Semoga menjadi berkah bagi keluarga kami dan sanak saudara kami.
6: Terima kasih Pak juga sabda menanggapi saya selama ini. Terima kasih Pak untuk sabdanya.
7: Buat Pak Basuki, dosenku, terima kasih banyak.
8: Terima kasih untuk keluarga kita.
9: Terima kasih Ibu buat keluarga pastinya.
10: Terima kasih buat guru-guru saya yang selama ini mendampingi saya belajar selama 3 tahun di SMA.
11: Untuk Lukas suamiku, terima kasih telah membimbingku menjadi wanita yang dewasa.
12: Terima kasih untuk kamu, anakku, Nalar Bayanaka.
13: Buat istriku Oci, kamu cah!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Dampak dari kebakaran hutan sangat fatal hingga bisa menyebabkan kabut asap. Hal ini tentu dapat mengganggu aktivitas dan juga kesehatan masyarakat. Langkah awal untuk mengurangi dampak kabut asap adalah dengan menggunakan masker. Bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap, ada baiknya melakukan pembersihan hidung sehari 2 kali, yaitu di pagi dan sore hari. Masyarakat terlalu fokus untuk melindungi alat pernafasan sehingga lupa bahwa mata juga sangat penting dijaga saat terjadi kabut asap. Ada baiknya lindungi mata menggunakan kacamata agar mata tidak terkena paparan kabut asap. Air mata sangat penting sebagai perlindungan mata. Jika mata sering terkena kabut asap, tentu akan menyebabkan mata menjadi kering, sehingga akan timbul masalah di mata, seperti mata kering, gatal-gatal, dan akan terasa perih. Ada baiknya jika mata sudah perih, gunakan obat tetes mata agar mata jadi terlindung. Tidak disarankan mencuci mata dengan air, karena bisa menimbulkan iritasi berlebih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Prado FM, teman-teman terbaik, teman-teman Prado, sekarang saja info Prado untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Suasana kebersamaan dan semangat berbagi mewarnai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang diselenggarakan Biro Keislaman Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kegiatan ini berlangsung di halaman belakang Masjid K.H. G.T. Abdul Muiz Kampus Uniska MAB Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tahun per-2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Bandara Internasional Samsudin Nur melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Kali ini dengan menyalurkan bantuan protein hewani kepada warga yang berada di sekitar kawasan bandara Sabtu 30 Mei 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kontes ikan hias Wali Kota Cup 2026 tidak hanya menyuguhkan keindahan berbagai jenis ikan hias yang memanjakan mata pengunjung. Selama 2 hari pelaksanaan, kawasan Taman Satwa Edukasi Jari Saleh juga diselap menjadi pusat edukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan yang melibatkan sejumlah SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Demikian untuk info Pro 2 edisi kali ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Di Prado FM, teman terbaik, teman-teman Prado, selamat pagi dan semangat pagi. Barang ada di Spada untuk edisi pagi hari ini menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti. Dan dengan sajian update terbaru juga teman Prado khusus menemani weekend kamu di hari Minggu untuk edisi kali ini 31 Mei 2026. Di akhir bulan pula teman Prado ya. Khususnya untuk 60 menit ke depan kita bakal ngobrolin seputar health life ataupun juga lifestyle sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. So, barang ada, keep tuning terus di Prado FM, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya, ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

di Predo FM, teman-teman kamu tahu Predo masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman. Berbagai kebiasaan yang dianggap wajar di usia muda seperti begadang, stres berkepanjangan, konsumsi kopi berlebihan, sampai merokok biasa nggak disadari merupakan pemicu risiko serangan jantung ya teman-teman Predo. Sekalipun sering terjadi pada usia lanjut, kalangan muda pun juga nggak luput dari risiko ini kalau punya gaya hidup yang kurang sehat. Diawali oleh gejala ringan seperti nyeri dada, jantung berdebar, cepat lelah atau sesak saat beraktivitas, Dr. Aaron Hussing, SPGP, SPKI, VIH, FSCIL dari Mayapada Hospital Tangerang mengingatkan bahwa risiko semakin tinggi jika disertai hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes atau ada riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Anak muda sering terjebak dalam toxic productivity katanya, dan juga gaya hidup yang kurang sehat yang meningkatkan risiko serangan jantung. Berkaitan dengan penyakit jantung koroner karena penyempitan pembuluh darah jantung akibat penumpukan plak. Dr. Aaron juga menjelaskan kebiasaan begadang berisiko mengganggu keseimbangan hormon stres, tekanan darah, gula darah, dan metabolisme lemak yang membuat beban pada jantung dan pembuluh darah semakin besar. Sementara stres yang gak dikelola bisa membuat tubuh terus berada dalam mode waspada. Adapun rokok mengandung zat yang dapat merusak dinding pembuluh darah, meningkatkan pembekuan darah, dan juga mempercepat terbentuknya plak. Dr. Aaron menjelaskan pembuluh darah perokok berusia muda yang tampak sehat pun rentan mengalami gangguan.

akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman

di Prada FM, teman-teman yang kamu tahu Prada 2 masih barengnya di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Masih ngobrolin seputar salah satunya rokok ya, tadi yang mengandung zat yang bisa merusak dinding pembuluh darah dan meningkatkan pembekuan darah dan mempercepat terbentuknya plak dalam Prada 2. Untuk itu Dr. Aaron meminta agar tak mengabaikan sinyal-sinyal tubuh yang sering disalahartikan sebagai masuk angin lah, terus asam lambung, kelelahan atau efek stres. Akibatnya anak muda nggak langsung memeriksakan diri ya. Sinyal ini antara lain termasuk nyeri dada seperti ditekan, tertindih, panas atau menjalar ke lengan kiri, punggung, leher, rahang maupun ulu hati, dengan disertai sesak napas, keringat dingin, mulai mual, pusing, tubuh sangat lemas atau jantung berdebar yang nggak biasa. Menurut Dr. Aaron, risiko serangan jantung di usia muda ini bisa dicegah dimulai dari perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, yang mana perubahan yang dimaksud mencakup berhenti merokok, tidur cukup, mengelola stres, menjaga pola makan, dan juga rutin berolahraga. Dan nggak harus langsung olahraga berat, kata beliau ya. Aktivitas sederhana seperti jalan kaki, naik tangga, atau bersepeda ringan juga bisa membantu menjaga kesehatan jantung, teman-teman.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

di Prad FM, teman terbaik kamu Tom Pro 2. Mendukung hal-hal ini Tom Pro 2, pastinya kita perlu menjaga agar kesehatan kardiovaskular kita lancar dengan hidup sehat ya Tom Pro 2. Dan juga tentunya ya sebagai waktu yang ideal, waktu muda, membangun kebiasaan sehat dan menjaga kesehatan jantung demi kualitas hidup jangka panjang, pemeriksaan rutin dianjurkan juga sebagai deteksi dini untuk penanganan lebih awal seperti pemeriksaan elektrokardiogram, pemeriksaan darah ekokardiografi, treadmill, tes CT scan jantung, atau memeriksa pemeriksaan lanjutan lainnya Tom Pro 2 demi kesehatan jantung di masa muda dan sampai menua nanti Tom Pro 2 ya. Kita ini Prad FM, karena selain aku bakal update beberapa info lokal terbaru di Spades Lampang Hitam Bro 2 di pagi hari ini.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cuk.
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Prada FM, teman-teman, baik tahun Prada 2 masih banyak ada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Sekarang saatnya kita update untuk beberapa info lokal terbaru ya, teman-teman. Salah satunya, keramaian puluhan peserta yang mengikuti laga di kejuaraan balap sepeda Piala Wali Kota Cup 2026. Nih, kejuaraan balap sepeda bertajuk Piala Wali Kota Cup 2026 secara resmi digelar di halaman Balai Kota Banjarmasin pada Sabtu 30 Mei kemarin. Dan kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Sekda Kota Banjarmasin, Ikhram Muftezar, yang akan berlangsung selama 3 hari ya, tahun Prada 2. Kejuaraan ini jadi momentum dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Selain itu, ajang ini juga jadi wadah untuk menjaring bibit-bibit muda pada olahraga balap sepeda ya. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhram Muftezar, mengapresiasi ISI Kota Banjarmasin yang telah menggelar kejuaraan balap sepeda. Menurutnya juga ajang ini untuk mengasah kemampuan dan bakat anak-anak agar lebih berkembang. Beliau juga menilai ajang ini gak cuma sekedar kompetisi dalam mencari gelar juara. Menurutnya kejuaraan ini jadi salah satu langkah efektif untuk mengurangi penggunaan gadget yang masih marak bagi generasi muda melalui olahraga. Sementara itu, Ketua Panitia Irwan Irham menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari pemerintah kota yang berkomitmen untuk mencetak atlet penerus melalui kegiatan kejuaraan. Dan menurutnya juga kejuaraan ini menjadi langkah awal untuk memajukan prestasi balap sepeda di Kota Banjarmasin. Beliau juga menilai antusias peserta jadi semangat dan perhatian tersendiri nih dalam upaya penjaringan atlet-atlet usia muda ya. Dan juga beliau berharap ke depan kegiatan kejuaraan seperti ini bisa semakin banyak digelar untuk memberikan wadah bagi generasi muda dalam mengembangkan bakat. Ada salah seorang peserta dari tingkat SMP juga, Muhammad Ryan Perkasa, yang mengaku senang karena bisa mengikuti kejuaraan balap sepeda untuk kedua kalinya. Terlebih dia bisa meraih podium pada kelas yang ia ikuti ya. Pemuda yang baru menggeluti olahraga balap sepeda sejak tahun 2025 ini mengatakan telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk mengikuti kejuaraan ini, dan dia juga berharap ke depan dirinya bisa mengikuti banyak kejuaraan dan meraih banyak prestasi ya. Dibagi jadi dua kategori yang dipertandingkan, teman-teman, yaitu untuk kategori pelajar dan kategori umum, yang mana pelajar dilaksanakan pada Sabtu kemarin, sedangkan untuk kategori umum dilaksanakan pada hari Minggu ini sampai Senin besok. Untuk kategori pelajar ada 3 kelas, yaitu MTB, BMX, road bike, dengan pertandingan berfokus pada sprinter, sedangkan untuk kategori umum ada sepeda lipat. Mereka akan bertanding di berbagai kelas dengan jarak tempuh yang berbeda-beda. Mungkin kamu yang lagi jalan-jalan atau touring di pagi hari ini bisa melihat mereka berlomba sepeda ya, teman.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Boros amat nih nyemprotnya.
4: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
3: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
4: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
3: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
4: Maksudnya?
3: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
4: 3M plus? 5.550?
3: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
4: Oh, gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
3: Kemana?
4: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada, sekarang saatnya info cuaca untuk edisi pagi hari ini dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan cuaca bakal berawan di wilayah Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara juga Balangan. Dan diperkirakan bakal terjadi hujan ringan untuk wilayah Tanah Laut, Kota Baru, Tapin, Tabalong, dan juga Kota Banjarmasin. Sementara antisipasi tahun pra 2 diperkirakan diprediksi bakal terjadi hujan petir untuk wilayah Banjar dan Tanah Bumbu, juga Kota Banjarbaru. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
3: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus, jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
3: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: Kamu masih bersama Pro 2, teman-teman.

Aduh, suaranya Niki di lagu ini bareng sama Honnya terlalu lembut ya di pagi weekend teman-teman berdua. Anyway, masih bareng itu juga menemani kamu di Spada untuk edisi pagi hari ini teman-teman. Kita nih karena setelah ini kita bakal ada beberapa info hiburan terbaru. Salah satunya ada di balik bola juga untuk informasi seputar Pesta Piala Dunia 2026 teman-teman berdua ya. Dan juga sembari menemani kamu di pagi weekend sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Happy weekend juga teman-teman. Selamat menikmati sajian Prodo FM di pagi hari ini. Masih barengan juga sampai jam 10 pagi nanti ya. Keep tuning di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.